Yo, sao nga man maradao, bamat ngoy. Tira mo yung rakram ka dao, ano ko na po, yung makasin ba? Katira mo ba na, chino ko, anam lan ba? Nga chino na rungan, ito lang nabili niya kam size 10 years old. Ano lang nandaro kumaringin na pangan, makasin nga. Katarok mo na kawanga, ap ngalmanin ko, kap makasin ba, makangga makbaya taruk na nakawanga mak nyar magtao taruk mak makeup na nakataruk kawanga yakang na pumringge ngo unal pala na ngutan barko tamaro yon kawanga yakum na may manok kuru arakram maro nyan tao tao na arakram taruk muro na ngara makasin muro kawanga may manok tao nyakarkang taruk na pamuro makasin muro taruk muro tao na arakram Kau dah lihat? Hmm. Lagi dah rukanya. Apa tu? Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita

0: ka har so me ke na ko sir ba har fisi ke so sin ba
1: klik ki
0: ko ta ba tuan ler ta ler bu met tuan
1: ka ba bang ar am ta ta no bang ngayem gan na bam runum me me ngal pa na wa ga
0: ker po sin ar po sin ke kor per po sin
1: is per sin ni
0: sur pa sin
1: ni sur pa sin ni
0: sur pa sa
1: sur pa sa ko ar am ta ta na me ka man bene
0: ayo
2: Nga lang uy dangan darok.
1: Nga medek ka.
2: Unna nukan nga chiljitan.
0: Nga bing manak petuan. Yaw nga nga doyan.
1: Nga lang uro.
0: Nga bale. Nga nga nga.
1: Pane yung anak?
2: Nga.
1: Abang bang dan napam yo ngom bang ga en napam ben ma napam gam yakkorom bang dan do en banya bang dan nal pena wanga
0: pena kam er pasire mo yak mo yan sir pasi te na ngam nam bli wudu
1: wo kre
2: lecce daro
1: ala dal
2: ne ne tao
0: er pasile am sure wa sen mo yak mo yan
1: taro ta ne lecce ala dal ne ne yam dik
0: ala ngaro nga to te ngo me apuno me jangan ga balas ta nga
2: yo to ena
0: yo ki mo te ngo le no me am bena na ma
1: Wala bet jalai. Eh? Tawat na we pungan. Alangan.
0: Kundelan.
1: Alap na ngayon yako. Kam runum tarok buro
0: bnyan
1: na bnyan runo yako. Susi Barcelona.
0: Ha? Susi
1: Barcelona galak kini. Okay. Napa bnyan? Wala
0: kung
1: tanda bnyan pa. Island.
0: Kiri.
1: Nah, belum makan ya kam?
0: Persis
2: itu sih,
0: ye.
1: Ya.
2: Kenapa? Anu nama teman mana nenda ngan yang miak nam nunggu?
1: Ini ayah lain aja.
0: Unan belai, sufa ya, ya, kusang sih.
1: Ii. Nanti ka?
2: Sangsi.
1: Ini nama apa? Dul mungkin dong nama apa? Ya, ko. Ayah.
0: Kapu aja nawan island.
1: Yu.
2: Nah, tak kapu aja nak beli miak nunggu.
1: Makmum met.
0: Tangan kami apa nak kau yang loka?
1: Eh, alang wajah.
0: Nanti mesti pun dah ke.
1: Nanti, dah meruk. Tamburung. Pendamburung.
0: Kalau mau belanja naik tibet. Kalau mau mulmun, tibet.
1: Belanja apa? Row.
0: Kacau kam buku anengan. Tol kena lagi naga.
1: Berik te.
0: Belum. Kacau kam.
1: Bung bung
0: tu. Jorok tu mana? Natural lah joka.
1: Kapu belanja bung bung tu dan dik tu ni.
0: Wah.
1: Ya kan.
0: Ya, kau mana mana? Untuk kau mana mana aku dan cukup mana aku. Orang kan, okay.
1: Nah, nama lagi cerita.
0: Hei, kau yang kau beli beli macam.
1: Jual mana?
0: Macam kawan lah. Island lah.
1: Nanti mana celurin?
0: Ber.
1: Napa tu? Mana nak kum?
0: Nah,
1: nak kum tu kau. Wakak tu nulis tu kan? Nama kau.
0: Neka, ayam tu kalau lelaki untuk kau mana lah?
2: Nah, nak kum ya kau eh.
1: Kam.
0: Naksi.
1: Wah, kah.
0: Kalau pun mana apa? Salfu lah.
1: Nada?
0: Salfu.
1: Nah, lumai. Berapa kerjanya apa? Ya. Dan kom Island Bay Angarikan.
0: Sanggulo.
1: Ya, kau tu nampak jangkul nak kagak ke? Iki oi punya, ya aku mana?
0: Tahu mana aku nak kerja?
1: Eh?
0: Kau kena apa?
1: Jinmengan.
0: Jinmengan. Kalau kau macam, harap paling alang alang ni je. Saya adapting.
1: Mahir eh nanti, kuku nanti berak kayu.
0: Nampak nama jen berana, kalau kiskai nama jen ngah teman ngah, kuku nanti luin berana, doyo jalan ngah. Kaki skopa.
1: Lecik ya. Kalikum bang mana arak kau mereka? Kalikum, orang pemandu taruk.
0: Saki.
1: Wah.
0: Nampak. Tahu mana kau, kalau mereka barang mana dah ngah.
1: Kata ni macam, jikanya ni ni normal, erup tu ni.
0: Kalau kau ni bela barang, tangan tangan ni. Kamu ni tu, kan? Kalau
1: ni. Napa, Frank?
0: Tiap mana pelat cuma jadi dan. Kau ada apa?
1: Tangan aku. Apa? Ah, namlen, mana pun.
0: Kamu nak kalah?
1: Tunggu jangan ngaji, nukar nana nak runo. Napa runo? Hey. Yutjala yang nanti akan urun. Ada ngamun mengalan.
0: Mengalan bala.
1: Runoan.
0: Kandangan.
1: Alah dan runup ya aku kam.
0: Mar mana aku? Four.
1: Ma.
0: Sulkisin, sangsule, sukurkisin, pakusurki.
1: Ya kata nama dah kerja mana ya aku? Napa belum? Urun urun dah mana ya aku?
0: Nak kalem? Nah, perempuan lekap berjalan. Suku si sempurna.
1: Murugin, nama ya aku.
0: Island, melane famna takam la kon ne pona na pero no melana tel ke do kon na na me apuna
1: ikki nadga
0: ko pato pato me melana me apuna
1: benun ne pa na ta wanga ka
0: ken pa ka ma kon sen na pa kun a pa na na na ka ta
1: wa rak ka man ga
0: eh
1: ka ju mit tuan
3: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungle Radio.

Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Gak pernah

0: Y yo dándome de burlo a Mavier Mactao.
1: Que me encolara. Vámonos. A los canales ponen a la prueba y no hay cuya para acá no ran y la. Ran y la por un gato le van. Burum, burum. Burum, burum. Burum, burum. Uy, no me chingar. Marcha, ron y amá. Vángale. No como te
2: chingar.
1: Me. Amá, yo me chingar para aguantar. Mana dalam? Macam dalam belakang family sekolah ni. Ya kabur buruk. Kui yang dalam belakang orang ko. Kamai pal. Macam mana orang ko? Abi pernah perlu dek orang after school. Ya rob talak karun talak kor. Bukan muang atau ada orang kamu ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak orang yang larut na. Wang aja kunda brown, lebihnya apa banyak kacat. Wang aja cik, memang aja. Jurung ni mungkin specialan mungkin paling kunda mungkin. Yang anak perlu ni lelaki, nama aku cimir wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni anak perlu ni mana anak anak perlu kupai yang kupai virik tu nak perlu. Jual kopi anak anak ni, kamar wapa ni anak ni belakang anak ni. Nak kena kam dalam moya ko, mita urut ko, cikir jamah meru, cikir ngajar lala jamah, kami punya, tak kamera pula, mera pria meru mera jalan orang ini paman. Felicity ya ko, tak kam, Felicity kaje kebi, ini kono, tak kam. Felicity kar Miss Ross yo, Miss Ross tak kam ya ko, pukul pria meru mera tak kam. Kalau nak anak, kalau ni, wekan anak pun kalau ka drink nangkap pun nanti ka balanya biskut nananya. Baru nanap, baru beli flower kuluk tu nol balangku. Biru beli punya, wakin ku kuluk tu nol kapu kau mepun ya lalu. Kau drink ku kanau kapu. Ni, kalau ni. Kakul ngan perlu ngoleh anak kap. Abi pernah perlu kapu anak minyak le. Anbi, pamat kan. Saya kalau orang ni pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah ngerti minyak le ngol ngoleh, kol ngoleh, mai ngoleh. Pula teka beri ngerti ni. Kalau ngerti ni, ngoleh kena apa kau betul kol ngoleh. Cita minyak le, nana pernah le. If all the little people are there, they are there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are
2: there. They are
1: there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are there. They are there. Jalan nuna nama ni, kami jalan ada akan punya nama. Maaf, kami akan mengubah ini benar berorang itu. Jangan mengubah ini. Kita ngah tuai macam tu, tuai berangan gaya berangan taruh, macam berkurang taruh.

0: Marcia mulher Ramurana benen rana ben benen rap
1: Mam tu mam kadur ale wong mahem
0: wala la yang ule Kabe ale jur mama lang ule tap tu na Biana benen na ana perlu ben tap tu Anga na pung kayor ngong ule repo Gor yo gor en ramur Mal mat nyawa ko no marko mal mat pesa zara ben Awal jin gak nak le, kawan kan nak pun apa waktu otot nak luanik. Apa berle? Tar, run kan gue kata enak. Kau finish tak? Kau mana pun ada taran. Amar tinja nak kawan nak otot lirik.
1: Ya,
0: berle otot nak le. Anu yang mereka kerjil tak? Kau taran apa muka yang mereka? Kualin minyak ni le pulang kan mereka.
1: Oh,
0: berle na, kau Warin minyak kau le, pengal pengal apa merahin par bapa kau? Warin minyak le, kau next day jaga school kau nana minyak le. Ngara kau pengal le pokok merter tak kau angkai? Pamal, ngara ni pin curor dar puma.
1: Merah kering lagu, jutarain.
0: Biar le kui nengai, wang kau jom biak tunga ni, wni biak kui puna. No no tu ya, pokok merter, kau le balam pokok merter. Mai ni awak kau macam berwut tu nabi nara na. Orang yang ngajar aku pun muda pemimpin cula. Bet, mamla. Tapi pemimpin cula kau naya kau kan jana. Bangai ni buang kau jangan ngah. Kau yang kau, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni nabi. Mari ni. Ngai macam ngapa kau ngajar berbanding dicem. Okay, who won? Bila nak? Kebaya kan bila? Api jangan kata awak ya, kata awak nak berjalan pun ya. Ini bukai. Ni, kan harap ya? Harap tau?
1: Harap tau?
0: Harap tau?
2: Yo, ngara Jackie ngulurde. Kuyulah. Yung radio napandalwangan namin tiyal mapro yung lingon chuchuch na

Nangom nan Jesu dan blur kut min bicuai yang rakara na min wang ayinya rawo. Mark chapter 10 verse 32. Kabilanya miyum dan albandangai kanan balan jurit yulam len. Kanan mam gayangan banai Jesu murungun bicuai ngirim buan. Kata nalim kuyur mingum wara kawali pumyul nguwara kayangan ngapayo munguyu wanan nanany. Kaku yang indah nalgaran yan nanan garun dah bicanda. Yul ngoyo marai nanan bak tu kuat jalangun ngun dalam jurut julama. Kamai minan tanal pada bicua yang bawa uanan. Biar ni nan manapan. Kanan mam tanalin jis yum ngaku balanan lung tu manan guai kuyur mingun namaran. Kabi apun nan bicua yang rakran tanalengu. Pananal piu bak tu yul ngoyo marai nanan ngun dalam jurut julam. Kabian dan karuan ngaku waran numa. Dangum ngal makai ngangai kaman yul ngum jurit yalam lin. Kadangun ngaya yul ngum gulit kumbal nguyol ngu. Dangum danal balik tu nanay ngalam biak gungon. Nguro ngudal karam miulin warawulu. Karuman giku na miulin warawulu. Paladanal ngaru nya aku yula naramin. Wangay nyarawun. Paladanal balik tu nanay ngalam biak gungon ngu nawari pulin yul ngul warawulu. Panadanal dungamin god wangaruwo. Kangun nilain danal balik tu nanay kuna ungum. Tup tun dan albak tu nanain kabar cumun yin. Nganak tan nanain kuat tarang. Katur warang rubi waliyam bala dan al nanain bak tu. Murukai umun kuat tarang. Kakulit yan angaya bak tu banda wang ayim. Kamu na burupar bak tu juluk tu bala ngaya bak tu biapulia bicuwa yang wal ngayi.

Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

Yo, Bukmat, ada aku BJ menunggur ke tiar orang tanda Arsno ke nomor ngama 88.9 FM toa yulung rerengu. Yo yo.

0: pålen jag makon och där och när jag reading chapter 1 jag går och jag 21 går och 28 lille
1: Jesus där med alla makon i när jag går
0: jo jag går alla alla marchina och ya na lingo ka munana wala la kompeni am wangangura pala nina nana ya na munili inja pala ngai nguringi inja tambo ngal yuna meri inja wala yo gisu nya markina tuna mai nguni malaina tambo ngal yuna oilelena bonbolele Angun jalan yang ngai nguruir urna laka ngala jawo mangi ko ngala yung urungo nanja bala wala la yung urungo yung janguni yukura wir kena di kana makre wicur na nga kola ja borok neri urna na bicara na ringu ngai ja muni ja wanga na yukura na daruk nguringi yi Kanjar miliona walngo dikana. Warangol ko ngalana bicara na. Ngayo korana kot na ya. Mak ma ngalana. Ya kawari walalan ya yu korana nguni. Bicara ya. Laka ngalanguni nge rum. Magi konda miliona ya. Walalai. Tanak durana na. Yu korana nguni. Ngay ya. Kisunja. Mulinya ameriyonja. Yul ngo marchina daramo. Mukui wala ngo meri biri biri biri. Kul ngayi nanja ngayi nguni malayi. Tambu ngal yun ameri lili. Bala yacur nana. Wirkina dikana wangana bicara. Wai jiso. Wanga winasuris boy. Nalcana dikani. Ana Brunei yoro yolongja. Ninja duala marchina lili. Marioro ni ana Bruna baro wale yona. Ana jendungu mangi duala. Ninja duala dao miri. Uni chui unara. Kod kongo. Mulangoro juar uro. Palangai Jesu nja dunupa wanganana nguni na mokoi nana. Ma mokturana. Kajui dawatturana dipunguri yulungu walanja. Bikara. Palangai nguni ni birimbirio yaitu nja. Rururiru nananganya nguni yulungu nanja. Tuna mangai wirkena yaituruna. Palayana dawat turunana. Balawalanguni yulngo yulngo yunja na angalana. Purk niri yurunana. Balawalala yukurana. Wangana mina bichan minana. Wai. Naha duwalanja. Yutana room. Yana nangahi yukurat wanganja. Tuala taharok na nguriki moko yonja beri-beri wo. Awala lanja nguli nga mana nganya taharok chayana bala dawatto na. Bala dawonja bala kayoro nana muni jisu wala ngoy. Mungu ngala na warpam na wangan nanja. Kela linja makar. Kadua la dao. Muni makungo. Laka ngalangay ko na maktu. Jisu walangoy. Balanya.

Luke chapter 4, verse 38, Kabala 41 lel. Heading awang abicen kam. Jesus ikan wal ngak ngal darwain yul ngun wal lain. Yo, katuna pan ngayang nguni Jesus inja kanar tangala nguni Jesus kun bukulong tunan mirinja bunbo. Palangay marikinan cayman galawa ngalil. Kangun nalai balak ngulkan nguran riri mirmiyal. Yur ngayang nguni mukul mirungu rumaru nan ngu saiman go. Kalau itu yang ngaikan ini kurmur yuririnja, pelawal alwanganan nganya Yesus nanya bicara, wae boko culunge, atel kungga orang nganya ko. Kangai nguni Yesus marcin, balayan daran dan nanokal kalkin, katunopan ngai wanganan nanokal ngangdura yark malang nguni kurmur nanya yuririn, balayan tunopan nak kungguringi yuririn janganya kanar tangala, pelangaian dawalainan, katunopan ngai nguni mialca rurura. Pala kalangararayura ngataw na walang galangaw. Kajakan ngayikan walang ngatan walang ngoropar. Katangur walo karinya ngunja. Pala walja nguni yul ngunja wala darway na marikin kangak kangal rimirin na nyualan. Lundok miringun na nyualang goy walal balan nanukala jisu wala. Yur darwan minitira nguni yul ngunja walal. Karirin mala walang nguni barkuaj walkan ngayatangal. Palangai Yesus marcin gongal yura walalanggal wangkat wangkain galayan palawal marcin walngatinan buk makna. Kamar taro walangai kan nguni yul ngawalja walalanggal wakin ngunain birin-birin namala tawat merangal. Yurta wira kai mira kan nguni tawat turunja. Kaya curunja wal marcin nguni bicara. Nindual katu miring ngokot wangaru muka. Palatunupan ngayin kan nguni Yesusnya wanganan taruk mukmala walain nguni binibirinan mala. Marwal yakan lakaranan nganya nguni yul ngawal jawal langgal. Pili wal jang nguni uriin yaikur jamala birin-bir merangitinan yan nan ngun Yesusnya. Nguni ngayin nguniin wal ngakuna mira yul ngubi ngurkot wangarungun. Yaku mangu citunupaya naoina.